0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Kok gini amat ya rasanya?

0: gak pernah nyangka kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo, buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah-udah cepetan, kalau enggak aku duluan nih.
2: Loh kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo gimana?
1: Aduh Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle,

0: 92.2 dari Pro 2 Malang, semua teman terbaik kamu radionya anak muda. Pada selamat pagi teman Pro 2. Dan pagi hari ini teman Pro 2, Egi ya, yang di kampus sekarang ini udah gak sendiri lagi. Sudah ada Luffy. Bentar, mic kamu belum aku naikin ya. Hai Luffy.
1: Hai.
0: Ya, apa kabar kamu pagi hari ini?
1: Dan baik-baik saja.
0: Alhamdulillah ya. Dan pagi hari ini kita punya tema apa, Ujing?
2: Tema bahasa Indonesia di era gaul,
0: tergerus atau tergerus. Oke, bahasa Indonesia di era yang sekarang tetap apa?
2: Keren.
0: Atau tergerus. Nah, menurut Lutfi nih, kamu sebagai seorang mahasiswa jurusan
1: Teknologi Informasi dan Komputer.
0: Aha,
1: di Politeknik Negeri Lok Semawe.
0: Aha, sehari-hari menggunakan bahasa
1: Indonesia.
0: Why?
1: Karena itu bahasa tergampang.
0: Woi, itu dia tuh jawaban tergampang ya. Karena bagaimanapun sebagai seorang Indonesia, sebagai orang Aceh juga, bahasa Indonesia itu adalah bahasa ibu.
1: Iya.
0: Bahasa budaya, bahasa tutur yang emang begitu lahir kita oe-oe, bukan begitu lahir good morning, enggak dong ya. Dan kamu selalu menilai hal-hal yang begitu selalu terlihat asik gak sih? Kan ada orang nih yang kadang kayak kalau udah bahasa Indonesia, udah kayak pakai bahasa Indonesia tuh udah kayak malu gitu. Udah kayak untuk sebagian wilayah kan kayak kalau udah kita ngomong bahasa Indonesia tuh udah dianggap sok kota kali gitu, enggak atau gimana?
1: Menurut saya bahasa Indonesia itu bagus sih, apalagi bahasa Indonesia itu udah masuk ke taraf internasional, orang asing aja udah mulai menggunakan bahasa Indonesia.
0: Udah mulai mempelajari, bahkan ada yang kayak studi banding itu menggunakan bahasa Indonesia ya kan?
1: Iya.
0: Sering juga muncul di sosial media di berbagai macam. Artikel juga di berbagai macam wawancara juga nih teman Pro 2, bagaimana untuk kelas-kelas tertentu ya di kelas internasional tuh menggunakan bahasa Indonesia, mempelajari bahasa Indonesia.
1: Iya.
0: Iya, itu alasannya kenapa sih kalau menurut Lutfi itu kenapa?
1: Mungkin kerjasama antara negara ya, misal perdagangan gitu antara Indonesia, apalagi Indonesia ini pasarnya sangat-sangat luar biasa besar. Kalau lihat potensinya ke depannya, banyak kerjasama antara Jepang atau Indonesia, mungkin mereka ingin hubungan baik antara Indonesia dengan Jepang. Jadi mereka mempelajari bahasa Indonesia, apalagi di Australia itu udah mulai banyak orang-orang asing itu mulai mempelajari bahasa Indonesia. Kita sebenarnya harus bangga dengan bahasa Indonesia.
0: Harus ya. Terus gimana dong kalau kita disuruh belajar bahasa Prancis tuh gimana? Azrael. Iya kan? Bingung nanti ngomongnya Paul 2. Gimana nih? Kamu kok ketawa sih? Aku nanya beneran. Iya kan? Gimana dong?
1: Seharusnya jangan bahasa Prancis dulu. Kita itu bahasa Inggris aja dulu. Karena bahasa Inggris juga lebih penting daripada bahasa Prancis. Karena kalau bahasa Inggris itu lebih universal, lebih luas daripada lebih bahasa luas. Prancis.
0: Iya. Tapi kalau dibandingin dengan bahasa-bahasa lain, lebih sulit bahasa apa sih yang kamu ketahui gitu? Kayak kan kadang-kadang kan kita suka tahu bahasa Rusia sedikit gitu ya, bahasa Arab gitu kan, bahasa Inggris sudah pasti, atau bahasa lainnya. Kalau menurut Luffy dari sekian banyak bahasa asing yang ada di negara-negara tuh, yang paling sulit apa sih menurut Luffy? Apakah Jerman gitu?
1: Sebenarnya masing-masing bahasa itu ada kesulitannya
0: masing-masing.
1: Ya masing-masing. Gitu. Gak bisa kita bilang sulit atau enggak. Kadang ada yang mudah macam bahasa Melayu gitu, karena dekat sama Indonesia gitu, mirip-mirip. Ada yang susah. Seperti...
0: Oh kamu sepertinya macam tuh udah sering ya berbahasa ini Melayu enggak?
1: Melayu juga bisa lah.
0: Sikit-sikit ya. Say hello dong buat pendengar Pro 2 dengan Melayunes gimana?
1: Halo sahabat Pro 2, apa kabar?
0: Kok apa kabar sih? Apa kabar?
1: Apa kabar? Apakah baik-baik saja?
0: Terus sambung dong Ji. Ya itu dia tadi Luffy teman Pro 2 ya, yang punya argumentasi-argumentasi sendiri, opini-opini tersendiri terkait bahasa Indonesia itu sebenarnya masih keren-keren aja sih gitu ya kan. Terus kalau sekarang yang ala-ala kejaksel-jakselan tuh gimana dong? Sah-sah aja atau any something trouble kalau menurut Lutfi?
1: Sebenarnya agak bermasalah juga sih karena mencampurkan bahasa luar gitu. Mm-hmm. Sebenarnya bahasa Indonesia ini juga ada bahasa luar juga, man diserapkan supaya menjadi bahasa Indonesia. Mm-hmm. Sebenarnya agak tergerus sih, sayang aja gitu, campur-campur. Mm-hmm. Kadang kita agak membingungkan gitu. Kadang bahasa Inggrisnya udah itu, tapi terulang lagi di bahasa Indonesia.
0: Mm-hmm. Jadi menurut kamu ya kalau emang bahasa Inggris, udah bahasa Inggris aja gitu.
1: Iya.
0: Gak usah dicampur-campur ya. Tapi kan kita juga gak bisa merubah takdir ya. Takdir hidup yang kadang membuahkan. Itu menurut kamu itu suatu inovasi gak sih? Suatu penemuan gitu yang...
1: Mungkin culture di sana emang seperti itu. Jadi harus beradaptasi juga. Gak mungkin kita hindari. Itu hal adaptasi juga. Kalau bahasanya ya kayak gitu, kita harus ikut juga. Kalau gak, kita dikucilkan juga.
0: Mungkin lebih tepatnya ketinggalan, walaupun
1: ya, ketinggalan. Dikucilkan
0: ya. Tapi gak apa-apa sih teman Pro 2, kalau di Jakarta ada Jaksel, di Lok Sumawe ada Haksel, Hagu Selatan ya, kampung aku ya. Ya begitulah kurang lebih teman Pro 2 ya, bagaimana cara kita menggugah semangat kita di pagi hari ini terkait tema kita di pagi ini ya, bagaimana caranya agar kita bisa menjaga bahasa Indonesia, kurang lebih bagaimana cara kita untuk bisa menjaga bahasa Indonesia agar tetap keren, tetap mumpuni, dan tetap menjadi bahasa ibu yang tidak ketinggalan tentunya ya. Jadi kemana-mana nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng Lutfi. Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

0: 95.2 RRI Pro 2 Palok sebagai teman terbaik kamu radionya anak muda Jonas Brothers Soccer. Dan juga ada Lutfi yang sering dipanggil apa? Lutfi. Terus tadi katanya ada yang manggil kamu dengan sebutan apa lagi?
1: Lufti,
0: Lovely. Oh ya ampun.

0: Lovely, ya ampun, itu panggilan dari fans kamu kali ya. By the way, Lutfi juga sering bikin konten ya katanya ya.
1: Ya lumayan lah.
0: Lumayan. Bisa ngeliat di mana konten kamu tuh?
1: Di TikTok, di IG, di YouTube.
0: Ah, YouTube. Kasih tahu dong, channel YouTube kamu tuh apa ID-nya?
1: Nama channelnya tuh Petiu 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 pagar 3.
0: Oh, panjang banget ya.
1: Yeah.
0: Petiu tambah 1 tambah 1 plus 1-nya ada 3. Terus
1: 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 pagar 3.
0: Oh. 4 kali kuartet ya, 4 ya.
1: 3 seharusnya, 3.
0: 3.
1: Ya.
0: Oh, terus jangan lupa pagar, hashtag ya.
1: Itu sebenarnya buka pagar itu sama dengan itu Sundarya Mang, karena di YouTube-nya enggak bisa jadi pakai pagar.
0: Oh, gitu. Apa? Enggak tahu, tanya dong artinya apa, Lutfi?
1: Itu tanggal lahir.
0: Oh, tanggal lahir. Tanggal lahir tanggal 3.
1: 1 itu maksudnya tanggal lahirnya bulan 1. Aha. 2001 bulan 1.
0: Oh, kamu tahunnya 2001?
1: Iya.
0: Ya ampun, aku 2001 udah banyak dosa. Iya. Tapi setidaknya kita gak punya dosa untuk tidak berbahasa Indonesia. Ya. Jadi ini kamu sebagai agent of change ya. Kita semua di sini, anak-anak muda di sini sebagai agents of change, itu apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa mempertahankan bahasa Indonesia itu mesti seru terus digunakan gak cuma di anak muda tapi juga di semua kalangan, Lutfi?
1: Ya, tetap menggunakan bahasa Indonesia itu tentu pasti.
0: Cara menggalakkannya gimana nih kira-kira kalau versi kamu?
1: Kita tuh harus menggunakan bahasa Indonesia dalam sehari-hari, dalam pertemanan, dalam keluarga, dan anak-anak muda tidak ketinggalan dalam berbahasa Indonesia dan tidak meninggalkan bahasa Indonesia itu sendiri.
0: Dan sama keluarga kamu juga pakai bahasa Indonesia?
1: Bahasa Indonesia sama bahasa Aceh.
0: Bahasa Aceh campur ya.
1: Campur.
0: Nah, itu juga satu identitas yang enggak boleh dilupain juga nih teman Pro 2 ya. Jadi mari kita sama-sama ngejaga bagaimana untuk bisa merawat bahasa Indonesia yang baik dan benar, menempatkannya. Dan sekarang kan banyak orang yang suka menggaul-gauli bahasa Indonesia kan, dengan singkatan-singkatan kayak anjay, anjir gitu-gitu kan. Apalagi nih kira-kira kalau dulu tuh zaman aku ada jibang. Kamu tahu jibang enggak sih?
1: Enggak tahu.
0: Enggak tahu ya, jibang itu singkatan dari jijik banget ya. Ya kalau dulu ada tuh beda generasi ya. Terus ada kayak istilah jayus, ada istilah boring. Kalau boring sampai sekarang mesti nyambung ya kan. Nah, kamu sendiri tuh bagaimana sih agar kalau kata Lutfi ini terakhir nih ya, bagaimana agar bahasa Indonesia itu tetap menarik untuk bisa dibahasa tuturkan, Lutfi?
1: Ya, kalau kita itu karena kita di zaman media sosial pasti menuturkan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu sangat mudah dipahami, apalagi orang luar juga lumayan suka sama bahasa Indonesia yang terdengar sopan, santunnya terdengar gitu, tidak ada bentakan di bahasa Indonesia, dan nyaman juga bahasa Indonesia itu. Atau kita dengar, atau kita gunakan, lebih happy lah menggunakan bahasa Indonesia.
0: Iya, dan terus happy menggunakan bahasa Indonesia ya, bahasa yang paling mudah. Tapi bukan berarti menutup kemungkinan untuk kamu gak bisa menggali bahasa-bahasa yang lain.
1: Iya.
0: Terutama bahasa Inggris, teman Pro 2 ya. Berarti kalau Perancis kita skip dulu lah ya.
1: Iya.
0: Ya. Oke, dan Lutfi, thank you ya sudah berbagi cerita tentang bagaimana cara kita untuk bisa menjaga bahasa Indonesia agar keren dan tidak terkerus oleh kemajuan zaman. Ya, thank you, sukses terus buat kamu. Dan jangan kapok untuk join di Pro 2 FM Lok Semawai tentunya ya.
1: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: teman-teman Pro 2. Kamu mesti mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Loksibau. Teman terbaik kamu.
1: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
2: Oh, ini toh video
3: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
4: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
4: video kemarin kan bukan aku yang salah.
5: Tidak! Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: asik sampai. Kau ada bikin apa, Kak?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru, kupu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Hei, lagi sepi ya? Makanya, saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kau ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini, saya kasih tahu kau. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Melancarkan serangan brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
2: Sedikit ada 50
3: warga kulit hitam yang berusaha keluar dari Ukraina harus melalui penderitaan.
4: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

0: sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
7: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
6: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
7: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

95,2 Prodiolog Semawe, teman terbaik kamu hari Senin di 8 Juni teman Prodiolog. Selamat pagi menjelang siang untuk teman Prodiolog semuanya yang udah ngumpulin tenaga, ngumpulin kreativitas, ngumpulin energi dari tadi pagi untuk hari ini. Semoga nanti sampai selesai semangatnya tetap terjaga ya teman Prodiolog. Lok Semawenya cukup panas untuk hari ini, semoga tetap dikasih kesehatan semuanya. Dan jangan lupa juga konsumsi air yang cukup ya teman Prodiolog, biar tetap selalu dalam keadaan baik untuk kamu semuanya. Cukup Dewasa Wijaya 80. Ngomongin kata dewasa nih ya, kalau zaman sekolah dulu pengen banget deh cepat-cepat selesai sekolah, selesai kuliah gitu kan, kerja, jadi orang dewasa, jadi orang mandiri gitu. Udah ada di posisi itu, ternyata berat ya, ternyata lelah ya. Pengen balik lagi ke masa-masa sekolah dulu nggak bisa teman Prodiolog ya. Jadi setiap masa tuh akan ada ceritanya, akan ada kisahnya, akan ada pengalamannya. Tinggal dihadapi aja, tinggal dinikmati, dijalani ya kan. Selebihnya sambil ya Allah gitu ya. Sambil berdoa. Prodio Hitlist Indonesia untuk kalian sampai nanti di jam 11 ya, Dera menemani untuk kalian sampai nanti di jam 2 siang. Prodio Lok Semawe, teman terbaik.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Yes!
2: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
1: Pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Masih di Pro 2 Hitlist Indonesia, tambahan Pro 2 yang lagi kalian dengerin ini adanya Antartik Kebas. Lucu ya, Kebas. Antartik di jam 10 lebih 55 menit untuk siang hari ini, teman Pro 2.

Iya, ada informasi ini nomor 2 ya. Kalau selain asap rokok, itu ada penyebab lainnya, adanya penyebab pneumonia yang perlu kita waspadai. Sehari, ya, pneumonia atau paru-paru basah ini seringkali diidentik dengan dampak buruk asap rokok. Tapi tahu nggak sih ya, ternyata infeksi paru-paru akut ini juga bisa dipicu oleh kondisi lingkungan di dalam rumah. Ya, menurut data WHO, pneumonia ini merupakan salah satu penyebab kematian infeksi tunggal terbesar pada anak-anak di seluruh dunia. Tanpa kita sadar, ini temperatur 2 udara di dalam rumah ini bisa menyimpan berbagai partikel yang beresiko mengganggu kesehatan paru-paru, terutama pada anak-anak dan juga lansia. Beberapa faktor pemicunya bahkan berasal dari aktivitas sehari-hari yang terus terhirup oleh anggota keluarga di rumah. Ya, agar lebih waspada, ada beberapa penyebab ya yang bisa menjadi penyebab pneumonia non-rokok di sekitar kita yang jarang disadari. Yang pertama ini debu yang menumpuk di kipas angin. Nah, kalau kalian lihat ya, kipas anginnya tuh udah kita lihat kok nggak terasa ya anginnya. Ternyata angin dari kipas itu udah terhalang sama debu, teman-teman. Ya, jadi kipas angin yang jarang dibersihkan ini akan menjadi sarang debu, tungau, dan juga spora jamur. Dan saat dinyalakan, baling-baling kipas akan memutar dan menyebarkan partikel mikro tersebut ke seluruh ruangan. Ya, kalau dihirup terus-menerus, partikel ini juga bisa mengiritasi saluran pernafasan dengan intensitas yang sering, maka bisa memicu infeksi paru. Terus kemudian yang kedua, penggunaan bedak tabur. Nah, menggunakan bedak tabur ya, kebiasaan menggunakan bedak tabur terutama pada bayi dan anak-anak ini memiliki resiko tersendiri. Partikel halus dari bedak tabur sangat mudah terbang di udara dan terhirup masuk di dalam paru-paru yang sensitif. Tapi kalau mama-mama gitu ya, kalau anaknya baru siap mandi tuh kayak bedaknya tuh harus banyak gitu, teman-teman. Dia, kalian pernah ngerasain di fase itu enggak? Atau kalian sekarang menjadi pelaku? Kalau anaknya baru siap dimandiin tuh bedaknya dibanyakin gitu, teman-teman. Dia, ya, sepertinya udah mulai bisa di skip aja, teman-teman. Dia. Ya, obat nyamuk, semprot atau elektrik ini juga menjadi salah satu pemicu ya, karena bahan kimia sintetis yang terkandung dalam obat nyamuk, semprot maupun elektrik ini bisa menghasilkan residu beracun di udara. Terus ada paparan virus dari orang terdekat. Nah, ini bisa melalui droplet saat seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin ya, bisa terpapar seperti virus influenza atau respiratory syncytial virus ya. Ini akan bertahan lama dan bisa menginfeksi. Yang terakhir nih, polusi dan sirkulasi udara yang buruk. Jadi udara dalam ruangan yang terjebak tanpa ventilasi ini akan menumpuk ya, polutan mulai dari asap dapur sampai bulu hewan peliharaan. Jadi kualitas udara yang buruk ini menurunkan sistem imun pernafasan secara drastis. Jadi semoga kita tetap bisa menjaga sirkulasi udara di rumah ya. Ya, terkadang cuma buka horden aja, jendelanya nggak dibuka, tetap aja sirkulasi udaranya nggak baik, teman-teman. Oke, itu dia informasinya untuk kalian. Semoga kita semua bisa terhindar ya, dan bisa terus menjaga kesehatan udara di rumah ya kan, dan mengurangi menggunakan obat nyamuk, semprot elektrik. Terus juga ngebersihin debu yang betah banget ya, debu itu ya. Kadang baru kita bersihin, ada lagi. Terus harus gimana ya, tetap harus dibersihin sih, teman-teman. Dua, gak ada pilihan lain. Oke, Dara menemani sampai nanti jam 2 siang untuk hari ini.

0: Apakah penemu kertas? Ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kah pelajaran di sekolah.
1: Terbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
2: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
3: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
2: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
3: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
2: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pak.
3: Wah, hebat putri cantik Papa.
2: Iya, Pak. Itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
3: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
2: Oke, Papa.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Tahu itu tuh siapa tuh dia tuh?
4: Kok tak ikutan ejek dia, Kak?
5: Tidak, Hater mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul, Le. Saya setuju dengan Ko.
6: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Radio Hitlist Mancanegara atau Radio Edis Bad with Wave to Art di 11:50 menit. Udah mikirin ini mau makan siang apa, di mana, sama siapa atau Radio ya. Ini memang kalau makan siang tuh enaknya rame-rame sama teman. Kecuali kalau kalian pengennya sendiri aja hari ini. Janganlah, jangan sendiri-sendirian. Kalau di tempat kerja atau di kampus ya, masih ada teman yang bisa diajak ngobrol, yang bisa diajak bertukar cerita. Semoga ini bisa membuat kalian semakin semangat nih sekolahnya, semangat kerjanya. Intinya kalau ada hal yang pengen diceritain, coba cari aja seseorang yang bisa kalian percaya untuk bisa mendengarkan dan juga memberikan solusi, teman Radio. Jangan dipendam sendiri ya. Walaupun di antara kita, mungkin di bagian dari kita nih ada sebagian yang udahlah ditahan aja, nanti juga selesai kok gitu. Kemarin-kemarin juga bisa. Itu tanpa kita sadari tuh sebenarnya menumpuk loh, menumpuk di pikiran kalian, menumpuk di hati teman Radio ya. Dan sampai suatu hari kalau udah gak sanggup bakal meledak. Efeknya tuh bisa berbahaya untuk kesehatan mental, mulai dari bisa serangan jantung. Kan bahaya ya, sesuatu yang kita pendam justru terkadang itu yang menjadi bumerang untuk kita teman Radio. Bisa juga ngaruhnya ke ginjal, ke pola pikir yang menjadi tidak bahagia, menjadi hal orang-orang yang ngerasa paling menderita gitu kan. Jadi jangan sampai kesehatan kalian terganggu kalau sedang ada masalah teman Radio ya. Selamat menikmati jam istirahat siang ya untuk kalian semuanya yang udah mau ngegojekin makan siangnya. Semoga makan siangnya, istirahatnya bisa membuat pikiran kembali fresh nanti saat masuk kerja. Dan informasikan untuk kalian teman para dua, hari ini ya waktu Zuhur kota Loksemawe itu di jam 12 lebih 34 menit teman Radio, setengah 1 lebih 4 menit ya. Ini nanti waktu zuhur, jadi masih punya waktu untuk makan siang dulu, masih ada sekitar 40 menitan, cukup lah ya. Di Radio Loksemawe, teman terbaik kamu untuk siang hari ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Loksmau, teman terbaik.

0: santai siang, ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Loksmawe.
1: Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Pro 2 Kuliner.
0: Setiap hari jam 12 siang, hanya di NRI Pro 2 Loksmawe.

95,5 Komedio Dialog Semawi, teman terbaik kamu. Kita masuk waktu azan zuhur untuk Lok Semawi dan sewaktu. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur, teman peradio. Tetap di Pro Dialog Semawi, teman terbaik kamu.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxbawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxbawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loxbawe, teman terbaik kamu, radionya

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: 105,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Lok Semawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 9.

95,5 kalau Radio Prada adalah semangat teman terbaik kamu. Kalau informasi dari rri.co.id tahun pro 2, tanda-tanda kurang minum air putih yang perlu diwaspadai. Iya, sebagian besar tubuh manusia terdiri dari air yang berperan penting mendukung kerja sel, jaringan, dan organ tubuh lainnya. Maka dari itu asupan air putih sebagai pasokan cairan tubuh ini sangat penting. Kurang minum air putih bisa mengarah pada masalah serius seperti dehidrasi yang bisa membawa pada kondisi yang lebih bercahaya dan lebih berbahaya maksudnya ya. Kondisi ini perlu diperhatikan karena tubuh membutuhkan cairan yang cukup agar berbagai fungsi organ tetap berjalan optimal. Dilansir dari alodokter.com, ada beberapa ciri tubuh kita kekurangan cairan yang mudah dikenali teman berdua. Salah satunya adalah merasa haus ya. Tanda paling umum tubuh kurang air putih adalah munculnya rasa haus yang terasa lebih sering dari biasanya. Nah, kondisi ini merupakan sinyal alami bahwa persediaan cairan tubuh mulai berkurang dan perlu segera dipenuhi. Terus nih, mulut kering serta gak enak ya mulut kita tuh ya. Karena kurang minum air putih ini menurunkan produksi air liur sehingga mulut dan bibir terasa kering, tidak nyaman juga terjadi. Akibatnya bakteri di dalam mulut ini lebih mudah menumpuk dan memicu bau mulut yang terasa mengganggu kesehatan. Kemudian tamu radio, urin berwarna gelap. Nah, untuk urin berwarna lebih gelap ini menjadi tanda tubuh kekurangan asupan air putih yang seharusnya terpenuhi setiap hari. Dan kondisi ini terjadi karena tubuh menahan cairan sehingga limbah seperti urea dan natrium lebih pekat di urin kita. Kalau kalian ngerasa cepat mengalami kelelahan dan juga konsentrasi menurun, ini juga sinyal temu peredua yang diberikan sama tubuh kalau sedang kekurangan cairan. Jadi kurang asupan air putih ini bisa mengganggu konsentrasi ya, karena tubuh tidak memiliki cukup cairan untuk mendukung fungsi otak. Dan dehidrasi ini bisa menurunkan daya ingat dan membuat fokus mudah terganggu. Oke, semoga udah paham ya. Kalau mencukupi kebutuhan cairan di dalam tubuh itu menjadi salah satu hal penting, hal wajib yang memang benar-benar harus kita lakukan nih teman peredua. Jadi jangan tunggu sampai haus dulu baru minum, karena kalau udah terasa haus justru itu adalah sinyal ya, sinyal yang benar-benar menandakan kalau persediaan cairan tubuh ini berkurang teman peredua.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 08 11 67

95 Komedia Radio Lux Semawi, teman terbaik kamu. Pada di jam 2 lebih 12 menit. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Kita pamit dari ini dengar kalian. Insyaallah besok kita ketemu di jam 5 pagi sampai jam 9 besok ya. Semoga tetap sehat, tetap baik-baik aja semuanya untuk besok teman Pro 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 08 11 67.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu. Selamat siang menjelang sore teman Pro 2, dan selamat memulai hari Senin kembali ya. Ketemu lagi barengan Marley di sore ceria yang bakal nemenin kalian sampai di pukul 7 nanti. Dan Pro 2 tidak perlu berlama-lama lagi, ini dia satu pembuka buat kalian. Ada Once Michael, ditentukan untuk bersama.

Ya itu dia darinya rombongan bodong koplo featuring Icung dengan calon mantu idaman. Gak kerasa teman-teman, udah jam 3:30 sore ya. Semoga yang dari pagi beraktivitas masih semangat menjalani hari Senin ini. Siapa yang dari pagi ngerasa bad mood ya? Mungkin mikir kalau hati sekecil ini harus siap menghadapi dunia di hari Senin ya. Kalau mulai kerasa jenuh, coba tarik napas sebentar, minum air putih, dan kasih space buat diri sendiri. Karena kadang yang kita butuhin bukan libur panjang, cuma istirahat beberapa menit aja. Nah, aku mau tahu juga nih, hari Senin kalian sejauh ini gimana sih? Seru, sibuk, atau malah penuh kejutan? Ya, gimana pun hari Senin kalian hari ini ya, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Lok Semawi, dengerin lagu-lagu terbaik yang bakal menemani kamu sampai moodnya kembali normal ya. Oke, kita lanjut lagi ke lagu berikutnya. Ini dia ada Stephen Sanchez, See the Light.

suara serial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Losmawi, teman terbaik kamu darinya Fintonic Back to You. Gak terasa teman Pro 2, waktu terus berjalan dan kini kita udah sampai di penghujung sore ya. Buat teman Pro 2 yang sedang beraktivitas kerja di perjalanan ataupun yang sedang beristirahat sejenak, mari kita siapkan diri untuk sejenak menenangkan hati dan memenuhi panggilannya. Saat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan, semoga membawa ketenangan, keberkahan dan menjadi pengingat di tengah kesibukan kita hari ini. Tetap bersama Pro 2 dan berikut kita akan berputarkan pengantar sebelum azan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang hatinya dimuliakan Allah, dalam hidup kita ingin keberkahan, dan setiap waktu kita ingin mencari keberkahan. Maka dari itu, apakah keberkahan waktu itu? Secara matematika dunia, membaca Al-Quran seperti mengurangi waktu kita dari 24 jam sehari menjadi berkurang sekian detik, sekian menit, atau sekian jam bila digunakan untuk membaca Quran. Tapi tahukah Anda bahwa waktu yang Anda gunakan untuk membaca Quran itu sebenarnya tidak hilang begitu saja? Ia akan digantikan oleh Allah dengan keberkahan yang berlipat ganda. Apa itu keberkahan? Keberkahan artinya pertambahan dan pertumbuhan. Wujudnya dapat beragam cara. Pekerjaan yang selesai tepat pada waktunya, kesehatan yang tetap terjaga, kemudahan dalam pengurusan, dan sebagainya. Itu adalah wujud terkecil dari keberkahan yang akan kita dapatkan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran. Pernahkah Anda mendengar tentang orang yang stres, atau orang yang sedang kebingungan mencari inspirasi, atau orang yang kesulitan menyelesaikan pekerjaannya, atau orang yang waktunya habis sia-sia tanpa produktivitas? Itulah semua bentuk kehilangan umur yang disebabkan oleh tidak berkahnya waktu. Tahukah Anda bahwa zaman dahulu kala para ulama bisa menulis karya-karya agung yang jumlahnya melebihi umur mereka? Padahal saat itu belum ada mesin ketik, belum ada komputer, belum ada teknologi canggih seperti hari ini. Seluruhnya ditulis manual dengan tangan dan peralatan yang sangat sederhana. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa? Maka jawabannya adalah karena waktu mereka penuh dengan keberkahan. Maka dari itu, perbanyaklah membaca Al-Quran. Jangan Anda tinggalkan Al-Quran, karena kemudahan itu akan berbanding lurus dengan kadar yang Anda baca. Luangkan waktu membaca Al-Quran. Jangan membaca Al-Quran di waktu yang luang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM RRI Loksmawi, teman terbaik kamu.
2: Dengarin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksmawi, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksmawi. Dan juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67

Masih di 95,2 FM Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sebentar lagi kita bakal balik ke program Sore Ceria ya. Dan kita bakal ngobrol barengan siswi SMA Negeri 1 Lok Sumawe alias Zafira, ngomongin generasi Z dan dunia vokal di era digital. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.

0: kedua tanganmu bisa menutupi kedua telingamu. Dan matamu bisa tertutup sendiri tanpa bantuan tangan. Sembari orang-orang sibuk mengkritik, gak bisa dipungkiri, rasa sakit yang diramu memang bisa memuncak. Gak apa-apa deh, sedih, marah, sakit dulu. Asalkan kau sadar pada akhirnya kau kalah melawan banyak orang.
1: Satu lawan banyak? Mana bisa?
0: Mending nyerah dan kalah daripada dikeroyok dan perlahan gila atau mati.

0: Masih di 95,2 FM Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu. Dan kita balik lagi di program Sore Ceria teman Pro 2 barengan Marley. Dan sudah bergabung dengan kita sore ini ada Alia Zafira. Halo Alia, assalamualaikum.
1: Hai, waalaikumsalam.
0: Alia Zafira seorang siswi dari SMA Negeri 1 Lok Sumawe, benar ya Alia?
1: Betul sekali bang.
0: Betul sekali, dua kali gak betul lagi. Udah kelas berapa Alia?
1: Kelas 11 bang. Kelas 11. Mau naik kelas 12.
0: Panggilannya memang Alia ya?
1: Iya Alia.
0: Alia, kalau di circle panggilannya apa? Di circle bestie-bestinya panggilannya apa?
1: Biasanya Alia atau enggak sebutan Al gitu.
0: Al gitu. Oke Alia, boleh perkenalkan dirinya dulu dong ke Taman Pro 2 yang lagi dengerin kita nih.
1: Oke, baik. Kenalin, aku Alia, Alia Zafira. Biasa tuh dipanggil Alia. Aku sekolahnya di SMA 1 Lok Sumawe. Teman-teman udah pasti tahu ya. Aku sekarang lagi duduk di kelas 11. Dan aku suka, hobi aku nyanyi sih.
0: Hobi nyanyi.
1: Iya.
0: Tadi waktu bilang SMA Negeri 1 dengan PD-nya pasti semua pasti udah tahu ya. Se-PD itu ya. Orang Rusia enggak tahu loh. Alia sekarang kesibukannya apa aja nih?
1: Ini Alia lagi masa-masa ujian, Bang.
0: Ujian hidup bukan?
1: Ujian sekolah lagi sibuk-sibuknya nih.
0: Oh, lagi sibuk. Berarti kita ganggu dong ini mau dialog kita nih, enggak ganggu.
1: Enggak, alhamdulillah lagi free nih.
0: Oh, lagi free. Oke, Alia. Alia tinggal di mana nih?
1: Alia tinggal di Kampung Jawa Baru, Bang.
0: Oh, Kampung Jawa Baru. Masih di sekitar Kota Lok Sumawe ya. Yeah. Kalau dulu SMP-nya di mana?
1: Alia dulu di MSN 1.
0: MSN 1. Lanjut ke SMA 1. Kelas 11.
1: Kelas 11.
0: Udah ada jurusannya belum?
1: Untuk jurusan sih belum ya, untuk yang spesifik kali, cuman Alia di IPA.
0: IPA.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, suka sains ya berarti ya.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, Alia tadi bilang hobinya nyanyi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, untuk nyanyinya Alia sendiri ini udah sejauh mana sih? Apakah udah ada prestasi atau udah punya lagu sendiri?
1: Alhamdulillah Alia udah sampai di udah memenangin juara FLS 3N Vokal Solo Bang, juara 1 tingkat kota gitu. Insyaallah nanti bulan 8 Alia lanjut ke tingkat provinsi.
0: Wow, gitu. Luar biasa. Utusan Kota Lok Sumawe berarti ya?
1: Iya, Bang.
0: Oke, berarti betul. Untuk utusan ke provinsi itu berapa orang?
1: Untuk satu mata lomba itu satu bang, Alia perwakilan dari cabang lomba vokal solo gitu untuk putrinya.
0: Oke, berarti nanti yang bakal maju ke provinsi dari banyak cabang lomba berarti ya, rame-rame lah ya, yeah. Delegasi Kota Lok Sumawe nanti ya ke provinsi, yeah, ya bertanding bang. Lagi ya. Sejak kapan Alia suka nih sama dunia tarik suara?
1: Kebetulan di kelas 1 SMP nih bang. Kelas 1 MSN.
0: Kelas 1 MSN.
1: Iya.
0: Tiba-tiba itu tiba-tiba iya. Suka kenapa tuh?
1: Iya bang, kenapa?
0: Kenapa tuh tiba-tiba suka sama dunia tarik suara?
1: Sebenarnya nggak sengaja nemu nih bang.
0: Nggak sengaja nemu.
1: Nggak sengaja.
0: Gimana tuh nggak sengaja nemunya?
1: Jadi pas kelas 1 MSN itu kami ada bab seni musik bang. Materinya itu seni vokal gitu. Alia ambil nilainya, sistem ambil nilainya itu nyanyiin tangan nada bang, do re mi fa sol. Terus guru Alia kasih nilai Alia tinggi karena nada Alia tuh tepat di situ. Nah setelah itu Alia disuruh tes nyanyi nih bang di depan kelas, depan teman-teman juga di situ kan. Terus ya udah Alia nyanyiin dan mereka semua tepuk tangan bang. Alia di situ shock kali. Terus kayak di situ antara senang sama kaget. Kayak ternyata aku bisa nyanyi gitu. Gak sengaja kali.
0: Campur aduk ya.
1: Iya.
0: MSEN 1 yang dekat ini ya, dekat Masjid Jami kan?
1: Iya, Bang.
0: Berarti dulu kalau nggak salah gurunya Miss Kiki bukan?
1: Iya Bang, betul, Miss Kiki. Itu guru soalnya Bang.
0: Ya, oh iya. Itu juniornya Bang Marley dulu waktu di Sanggar, Miss Kiki.
1: Oh. Nah. Ali dekat banget sama Miss Kiki.
0: Mm-mm, soalnya sampai dia sekarang. Orangnya cheerful ya, kalau ngajar cheerful ya. Soalnya jiwa-jiwa childish-nya juga masih sampai. Ada nih. Miss Kiki dengerin enggak sih? Wah, jadi juga nih ya muridnya Miss Kiki nih yang satu ini.
1: Alhamdulillah.
0: Waktu kecil ada nggak kelihatan bakat-bakat nyanyinya itu?
1: Enggak Bang, sama sekali nggak ada Bang. Serius.
0: Nyanyi-nyanyi juga nggak suka? Waktu kecil?
1: Dulu tuh Alia bukan suka nyanyi, cuman kayak sekedar suka musik aja Bang. Untuk nyanyi enggak. Dulu bahkan sama sekali nggak pede sebelum masuk MSN itu.
0: Berarti masalahnya di suara atau di PD-nya?
1: Kalau dulu di tingkat PD-nya Bang.
0: PD-nya ya?
1: Masalahnya di situ. Mungkin kalau Alia gali potensi itu dari dulu, mungkin dari kecil Alia udah nyanyi. Cuman ya belum ketahuan aja, belum tergali gitu.
0: Oke. Siapa orang pertama yang bilang suara kamu bagus?
1: Pertama kali siapa ya?
0: Siapa yang pertama kali memvalidasi kalau Alia ini bisa nyanyi?
1: Guru sama kawan-kawan di sekolah Bang.
0: Karena apa ya? Karena ikut lomba apa tadi? Karena tugas itu?
1: Iya, karena tugas ambil nilai itu.
0: Jadi waktu tugasnya gimana waktu itu? Tugas apa tuh?
1: Tugas
0: masih ingat?
1: Tugas yang mana?
0: Waktu itu, waktu pertama kali tahu nyanyi itu yang Alia bilang tadi dapat tepuk tangan gitu.
1: Iya, Alia disuruh nyanyi depan kelas tuh Bang. Di situ kan udah dapat sekali tepuk tangan tuh. Mereka mau lagi. Jadi disitulah pokoknya di akhir jam pelajaran itu mereka sanjung-sanjung Alia tuh Bang, kayak Alia kayak udah bisa tuh jadi artis gitu. Suara kayak bagus loh gitu-gitu.
0: Waktu itu lagunya lagu apa? Nyanyi lagu apa itu?
1: Lagu apa ya? Udah lupa sih Bang.
0: Udah lupa.
1: Iya lagu ini Bang, ingat-ingat.
0: Apa tuh?
1: Lagu Billie Eilish. Iya, lagu western.
0: Oke. Boleh diulang dong sedikit aja?
1: Di sini Bang.
0: Iya, boleh dong. Bang Marley matiin dulu nih apa backsound-nya nih. Oke, silakan Alia.
1: Sikit aja Bang ya.
0: Sikit ya.
1: tunggu Bang.
0: Oke. Tarik nafas dulu, buka lirik dulu.
1: Ini udah lupa nih liriknya, tunggu Bang ya.
0: Atau lagu apa aja boleh, gak mesti lagu yang itu, yang sering Alia ulik-ulik dulu waktu awal belajar, boleh juga.
1: Gak apa-apa Bang, ini udah dapat nih liriknya.
0: Oke, udah dapat, silakan Alia.

0: Asik. Wah nih, nanti kalau ada bintang radio RRI lagi nih wajib ikut nih Alia nih. Bang Marli tungguin nanti
1: Ya,
0: loh.
1: Bang.
0: Wajib
1: Udah
0: ikut
1: benar
0: nih.
1: kali nih untuk RRI.
0: Oke. Untuk lomba-lomba yang lainnya selain FLS2N itu pernah ikut lagi nggak? Pernah ikut nggak? Sebentar, Bang Marli hidupin dulu.
1: Pernah sih Bang di kampus Politeknik kemarin baru. Acara UKM-nya tuh di UKM sanggarnya tuh adain acara gitu kan untuk umum. Jadi kalian ikut aja. Gitu. Alhamdulillah juara.
0: Alhamdulillah juara ya. Nah, siapa penyanyi yang jadi influence-nya Alia?
1: Akhir-akhir ini Ale lagi suka ini Bang, jebolan idol Salma Salsabil. Abang tahu nggak?
0: Iya, tahu.
1: Yang itu Ale lagi suka kali sama beliau. Kayak lagi ngulik-ngulik lagunya juga. Lagu dia kan baru rilis lagu nih. Lagi belajar-belajar juga gitu.
0: Oke. Kalau sekarang masih ada gugup nggak kalau manggung?
1: Kalau gugup kayaknya ada sih, masih ada, udah pasti masih ada Bang. Karena sekelas artis aja kemungkinan itu masih ada gugupnya. Tapi sejauh ini Alia udah bisa survive Bang, kayak mana cara kelola gugup itu di atas panggung.
0: Oke, nah kalau lagi mau manggung nih, Alia punya ritual khusus nggak sebelum manggung? Kan orang-orang tuh aneh-aneh tuh, ada yang sebelum manggung tuh masih lompat-lompat dulu, ada yang sebelum

0: dipakai lagu itu di rumah, terus Alia stop makan apapun, cuman minum air gitu.
1: Minum memang air, tapi air apa? Air putih ya, air putih ya.
0: Iya, air putih. Jangan, pokoknya jangan dingin aja.
1: Jangan dingin. Emang kenapa kalau dingin? Kan gak bikin batuk.
0: Gimana bang? Iya betul sih, yang kita minum kan air bersih.
1: Takut aja ya, takut aja ya, karena masih masih ada mitos itu air dingin bikin batuk ya, bikin batuk, bikin demam ya.
0: Iya. Kayak habis feels habis minum air dingin tuh agak bikin nggak enak tenggorokan gitu, jadi nggak luwes lah nyanyinya.
1: Oke. Alia latihannya punya teknik khusus nggak, atau otodidak aja gitu, semaunya aja, sesukanya Alia aja kalau latihan itu.
0: Untuk lomba bang ya?
1: Nggak latihan. Berarti Alia kalau mau lomba aja latihan gitu, atau kalau hari-hari singelong aja?
0: Oh nggak juga kalau hobi Alia memang nyanyi. Selain untuk lomba pun Alia sering nyanyi di rumah. Itu otodidak sih bang.
1: Otodidak aja. Nggak ada lihat mungkin kayak kan ada konten-konten yang bikin teknik vokal gitu. Ada ngulik itu juga nggak?
0: Alia kan nyanyi untuk have fun aja sih bang kan. Ada sesekali kulik-kulik konten kreator atau YouTube, TikTok tuh kan banyak tuh. Alia sering nguliknya tuh sebelum lomba biasanya.
1: Sebelum lomba. Berarti kalau nggak ada lomba, nggak ada event ya nyantai aja ya, singelong aja ya, lagi suka lagu apa nyanyiin itu gitu ya.
0: Apa adanya lah nyanyinya berarti.
1: Kalau teknik vokal yang Alia rasa paling sulit sampai sekarang belum bisa itu ada nggak?
0: Teknik vokal yang paling sulit.
1: Jangan bilang yodel ya.
0: Baru mau bilang itu bang Jiju.
1: Bukan itu, di luar kotak itu, out of the box itu. Selain itu.
0: Ini sih bang, riff and runs.
1: Riff and runs itu gimana riff and runs?
0: Abang tahu Ziva Idol nggak bang?
1: Nggak tahu sih. Terlalu tua mungkin Bang Marley ya.
0: Dia tuh riff and runs itu perpindahan dari nada tinggi ke rendah atau dari rendah ke tinggi itu cepet bang, cepet kali. Tapi tepat.
1: Misalnya di lagu apa tuh?
0: Apa bang?
1: Misalnya gimana? Ada contohnya nggak? Mungkin di lagu apa gitu?
0: Di lagu Ziva sendiri ada judulnya Peri Cintaku.
1: Di part yang mana itu?
0: Di bagian ref ujung ada tuh pokoknya. Tapi kalau reference punya Ziva lagu itu Ali udah bisa. Cuman reference yang Ali maksud ini lagu-lagu western biasanya bang.
1: Oh western kayaknya. Lebih sulit ya?
0: Lebih banyak lagi tuh nadanya.
1: Oke, nah. Pernah nggak ngupload apa? Upload cover lagu di medsos, di TikTok mungkin atau di Instagram?
0: Udah jarang kali sih bang. Udah jarang kali.
1: Tapi pernah.
0: Pernah. Udah lama. Pernah lah. Ada beberapa di Instagram. Belum aktif di TikTok belum. Ada rencana.
1: Masih rencana. Gitu. Tapi lagi ujian.
0: Masih rencana. Iya.
1: Ada gak komentar-komentar negatif atau komentar yang pernah bikin Alia minder? Bikin inspektur apa? Insecure.
0: Untuk yang negatif, yang bikin minder kali gitu, gak ada sih bang. Belum ada ya mungkin ya, belum. Karena pun Alia jarang upload gitu, nggak rutin Alia upload walaupun punya dulu gitu.
1: Tapi punya haters nggak di sekolah mungkin? Menurut Alia nih apa tantangan sekarang nih untuk jadi penyanyi muda nih di era digital? Tantangan hari ini apa yang paling berat?
0: Menurut Alia persaingannya sih bang, karena kan di era digital sekarang semua orang bisa jadi keren tuh di khalayak ramai kan. Semua orang bisa menilai, bisa tampil secara bebas gitu.

0: Jadi kalau kita udah redup dikit, itu naik orang, Bang. Ya gitu sih, Bang.
1: Berarti tantangannya di
0: Dari susah gitu.
1: menjaga sinarnya agar nggak redup-redup ya, biar tetap
0: Iya.
1: bersinar ya, itu yang paling susah
0: Iya.
1: ya.
0: Makanya konten kreator itu kan disuruh konsisten supaya dia tuh nggak mudah turun gitu popularitasnya. Gitu. Sedangkan Ali belum yang rutin-rutin kali.
1: Nah, kalau lagi lihat nyanyi yang viral nih, ada nggak kepikiran? Wah, aku juga bisa kayak gini gitu.
0: Ada, pernah, pernah Bang. Sering bahkan kalau lihat di TikTok-TikTok kayak gitu kan. Tapi ya nggak inilah.
1: Lihat
0: Maksudnya,
1: lihat aja ya, males ya. Lihatnya pemales ya.
0: ya itu cukup dalam hati aja kayak itu.
1: Berarti Alia lebih suka mana? Lebih suka bikin konten nyanyi atau nampil langsung?
0: Kalau jujur bikin bikin konten sih Bang daripada nampil langsung.
1: Kenapa gitu? Apakah karena
0: Ya, apa ya?
1: atensinya langsung dapat?
0: Pertama dapat attentionnya tuh lebih mudah. Terus kita tuh nggak usah ngelawan nervous kita, kita nggak perlu tegang, kita nggak perlu khawatir tentang penilaian kayak gitu, Bang. Pasti yang sering-sering teman-teman yang teman-teman di rumah pasti sering dengar kalau
1: Apa itu?
0: ya inilah Bang. Aduh ngeblank nih Bang.
1: Apa tuh?
0: Yang sering upload upload lagu di TikTok atau di Instagram gitu. Pasti lebih lebih luwes di pas di konten gitu.
1: Nggak ada beban ya?
0: Sendiri,
1: Hanya kita dan kamera gitu ya?
0: Ya.
1: Tapi nggak jalan-jalan ya? Masih rencana?
0: Masih masih planning Bang.
1: Udah ada list belum? Kalau nanti aku bikin konten nih, pengen pengen cover lagu inilah, pengen cover lagu inilah gitu.
0: Untuk list lagu udah ada Bang. Ini sebenarnya tinggal
1: Eksekusi
0: tinggal
1: aja.
0: ngelaksanain aja, cuman belum terjadi-jadi.
1: Lagu apa tuh yang udah Alia prepare buat konten?
0: Apa ya? Kayak lagu-lagu Inggris gitu. Apa ya contohnya? Lagu Fallin Bang dari Alicia Keys. Itu termasuk susah Bang lagunya, makanya Ale jadi kayak mau coba
1: tertantang ya.
0: Lagi mau ngulik-ngulik lagu itu gitu.
1: Nah, kalau lagi sama teman-teman nih atau di sekolah mungkin ya, orang-orang yang tahu Alia bisa nyanyi. Mereka sering lebih sering pengen apa ya? Pengen dengar Alia tuh nyanyi lagu apa?
0: Lagu-lagu yang identik dengan nada tinggi Bang, selalu Bang digeber-geber kayak Ale kalau nyanyi depan kawan-kawan tuh nggak boleh ambil zona nyaman kayak gitu, seolah-olah kayak gitu mereka selalu minta Ale untuk nyanyi nada tinggi selalu kayak gitu. Lagu-lagu western tuh banyak Bang.
1: Lagu harus harus di batas-batas atas ya. Misalnya apa tuh?
0: Lagu apa ya?
1: Kalau lagu-lagunya Leodra, Teganya Kau misalnya.
0: Iya itu pernah tuh disuruh nyanyiin
1: di
0: di depan
1: di part
0: kelas.
1: yang tinggi itu tahu nggak?
0: Tahu tahu.
1: Nah, coba-coba bisa bisa nggak di situ? Bisa nggak yang itu?
0: Buka buka lirik dulu boleh nggak Bang?
1: Buka lirik lagi boleh. Berarti itu masih di ini ya, masih di batas aman lah ya. Nggak yang kelihatan
0: Iya.
1: maksa ya, masih batas aman itu ya.
0: Iya Bang, tuh.
1: Oke, kita mau lihat lagi nih. Ini kita kerjain nih Alia nih. Harus kita eksploitasi nih skillnya. Jadi teman Pro 2 juga pada tahu kan, mana tahu ada yang lagi nyari vokalis mungkin, yang punya band buat wedding ya kan. Gimana gimana? Udah bisa Alia?
0: Tunggu. Dari ini aja Bang ya. Tunggu.

0: Asik. Aduh, Alia kenapa sih nggak di sini aja kita dialognya mesti Zoom gini? Harusnya kan kalau kalau hadir langsung enak ya Bang Rusdi ya. Biar ada nih yang nghibur kami di sini.
1: Kedirwasa nih.
0: Pokoknya nanti kita schedule-in lagi nih sama Bang Faiz. Nanti Bang, tolong Alia nanti kita undang lagi ke Pro 2, harus hadir di studio ya. Nih utang nih Nadia, Alia nih harus harus hadir ke studio nanti nih. Oke, pengalaman nampil Alia selama ini yang paling berkesan itu di mana? Masih ingat nggak?
1: Paling berkesan pas jadi Bang, ngomong-ngomong kalau ini kan Ale tadi Ale bilang ikut FLS 3N tahun ini. Itu udah tahun kedua Bang. Jadi Alia tuh pernah ikut FLS 3N di tahun lalu juga pas Ale kelas 1. Pas nampil di tingkat kotanya sih Bang, itu cukup cukup berkesan sama Alia.
0: Gimana gimana? Gimana cerita serunya itu?
1: Apalagi kan kalau pas di tahun itu FLS-nya nggak daring Bang. Tahun ini daring. Tahun di sana dapat lah euforia kita, dapat piala, dikasih penghargaan gitu. Jadi kayak seneng kali gitu. Dan pas nyanyinya pun mulus, alhamdulillah.
0: Oke. Kalau lagi kalau daring gitu lebih apa ya? Lebih nggak ada beban juga ya, sama kayak bikin konten tadi ya. Karena nggak di hadapan juri langsung ya.
1: Kalau daring ada plus minusnya sebenarnya Bang. Kalau daring tuh nggak terlalu deg-degan, tapi nggak dapat juga vibe lombanya Bang karena daring gitu.
0: Iya betul. Teknisnya juga kita kadang takut kualitas audionya kurang ya.
1: Iya betul.
0: Pernah lupa lirik nggak waktu nampil?
1: Ya Bang.
0: Pernah lupa lirik nggak?
1: Lupa lirik. Dulu Bang, dulu kali. Sekarang alhamdulillah gak pernah lagi.
0: Gak pernah lagi ya.
1: Pas awal-awal inilah, awal-awal naik panggung.
0: Oke. Kalau pitch-nya false tuh pernah gak?
1: Kalau false pernah Bang, kecelakaan. Kecelakaan tengah-tengah lagu pernah Bang.
0: Pernah ya? Itu orang nyadar gak?
1: Nggak tahu Bang ya, karena di situ sebenarnya falsenya bukan yang parah-parah kali. Tapi di situ Ale cukup ngerasain di situ nadanya tuh nggak pas gitu, tapi nggak tahu sudut pandang orang tuh kayak mana, falsenya fals kali atau enggak gitu.
0: Ya paling kalau turun-turunnya cuman setengah nada nggak terlalu kerasa lah ya. Kalau turunnya dari A ke F atau A ke E itu udah kejauhan ya. Nah, Alia, kalau reaksi keluarga nih gimana? Waktu pertama kali tahu ternyata Alia bisa nyanyi atau memang keluarga udah tahu duluan?
1: Enggak tahu, Bang. Yang pertama tahu itu sebenarnya guru sama kawan-kawan di sekolah. Mama sama ayah jujur shock sih, Bang. Pas pertama kali Alia bisa nyanyi, itu betul-betul nggak percaya sampai dites berkali-kali Bang di malam itu.
0: Dites sama orang tua di rumah.
1: Disuruh nyanyi lah depan ayah mama gitu kan. Terus ayah udah approve. Dan ya udah gitu. Alhamdulillah.
0: Approve apa nih? Ada proposal apa nih ke ayah nih?
1: Udah approve lah. Ayah udah percaya kalau Alia tuh bisa
0: nyanyi.
1: Udah baik lah.
0: Okay.
1: Ya udah, serahin ke Miss Kiki suruh naik-naik panggung gitu.
0: Okay. Nanti tak sampein sama Miss Kiki lagi ya. Ada enggak pengalaman lucu waktu manggung Alia?
1: Pengalaman lucu. Banyakan tegang semua sih, Bang.
0: Tegang. Enggak ada pengalaman lucu berarti berarti manggung itu menegangkan ya, bukan menyenangkan ya?
1: Menyenangkannya itu setelah manggung, Bang.
0: Setelah manggung. Ya, karena udah selesai ya. Udah lepas ya.
1: Iya, udah lepas.
0: Itu pun kalau manggungnya bagus ya. Kalau kita rasa tadi kurang jadi beban ya.
1: kalau tadi enggak ini enggak memuaskan, itu enggak senang turun panggung tuh. Gak senang
0: ya. Orang mau tengok apa ya, jangan keganggu aku.
1: Iya.
0: Aku bad mood nih, jangan keganggu aku. Alia lebih suka lagu yang gimana? Lagu-lagu yang nada minor atau yang cheerful?
1: kalau kalau kota kawan-kawan,
0: kok kata kawan-kawan?
1: Lebih cocok di lebih cocok di lagu galau, Bang.
0: Lagu galau.
1: Lagu galau.
0: Kebetulan suka overthinking juga.
1: ini Bang, ya.
0: Apa tuh?
1: Lagu galau.
0: Lagu galau.
1: Lagu
0: ya.
1: Galau, lagu lagu yang slow beat. Lagu yang mellow gitu.
0: Kalau lagu-lagu yang upbeat suka ngulik juga enggak?
1: Upbeat. Jarang kali, Bang.
0: Jarang ya. Lebih lebih sering lagu pop yang slow ya. Kalau lagu-lagu ada ngulik-ngulik lagu-lagu lama enggak?
1: Sering, Bang.
0: Sering.
1: Lagu-lagu apa? Lagu-lagu Melly. Lagu Rosa yang punya zaman itu sering tuh.
0: Itu.
1: Wah. Di seputaran itu sih, Bang.
0: Lamanya versi versi Gen Z itu Melly Goeslaw ya.
1: Iya, iya serius. Emang lama sebenarnya kayak mana, Bang?
0: Kalau di generasi Bang Marley lamanya itu kayak Chrisye, Kahitna. Terus kayak apalagi ya? Poppy Mercury. Pernah dengar enggak Poppy Mercury?
1: Enggak pernah.
0: Enggak pernah ya. Terus Ruth Sahanaya, terus lagu-lagu tahun 80-an. Nah, itu yang yang bagi kami lama itu. Nah, kalau Melly Goeslaw tuh kok itu udah lama sih?
1: Iya, itu bagi Ale itu udah zaman kali tuh.
0: Iya, ya, enggak apa-apa. Memang memang kami terlalu cepat menua ya. apa nih pelajaran terbesar yang Alia dapat nih dari dunia vokal, dari dunia nyanyi, dari sering manggung gitu? Apa perubahan yang paling Alia rasa?
1: Tingkat kepercayaan diri Alia di mata publik itu lebih lebih tinggi sih, Bang. Alia lebih lebih luas lagi untuk bergaul sama orang sekarang, nggak takut-takut lagi. Terus dari manggung-manggung itu kan Alia udah bisa kelola gugup, stres gitu kan. Jadi kalau udah ketemu sama experience baru, itu udah bisa belajar tuh dari situ gitu. Banyak sebenarnya.
0: Banyak ya.
1: Iya.
0: Oke, berarti apa tadi? Kan gara-gara Alia ngeblank, Mama Alia jadi ngeblank juga nih. Berarti playlistnya Alia lebih banyak lagu galau juga dong?
1: Lagu galau Indo, Bang.
0: Lagu galau Indo. Kalau lagu galau Western gak kerasa ya, karena bahasanya gak langsung
1: karena bahasa
0: musuk
1: Inggris.
0: Ya. Hanya bahasa kalo Inggris, Bang. Hanya bahasa Inggris.
1: Lagu kalau lagu bahasa Inggris itu enaknya kalau lagi pengen nyanyi susah-susah, Bang. Kayak lagu ya kayak tadi tuh lagu Alicia Keys, lagu Jessie J, lagu Mariah Carey gitu.
0: Iya memang lagu Inggris tuh walaupun galau nggak kerasa galau ya. Kayak lagu Adele Easy on Me atau yang
1: betul.
0: Ini apa judulnya? Why can't you hold me in the street? Why don't you kiss me on the dance floor? Padahal itu galau juga, tapi bagi kita itu lagu ceria ya.
1: Itu pun beatnya kan nggak mellow kan, jadi nggak terasa gitu galaunya.
0: Benar, nggak ada galaunya ya. Kalau sekarang Alia lagi sering muterin lagu apa nih akhir-akhir ini?
1: Lagu Pamungkas,
0: Pamungkas
1: yang judulnya apa ya judulnya, lupa. Lagu baru Pamungkas lah, Bang. Tunggu, Bang.
0: Jangan ngisi-ngisi lagi. Penasaran ya. Ada orang kayak gitu emang. Kalau penasaran tuh
1: tiba-tiba,
0: dia gak mau menyudahi lupa percakapan sampai sampai dia ingat lagi apa yang mau dia sampaikan tadi.
1: Ini, Bang, lagu baru Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Itu enak kali, Bang.
0: Enak kali lagu.
1: Iya, pas kali di telinga.
0: Lagu yang cocok didengar saat hujan versi Alia.
1: Saat hujan itu ada dari Marcel, Takkan Terganti, terus ada Firasat.
0: Firasat Marcel.
1: Yang viral di TikTok itu, Bang.
0: Oke. Nah, sekarang lagu yang bikin mood pagi hari bagus versi Alia.
1: Pagi hari, Bang. Yang pasti Ale pagi-pagi gak denger galau-galau, Bang.
0: Ya pasti.
1: Apa ya?
0: Apa tuh?
1: Tunggu, cek playlist dulu.
0: Cek playlist. Cek playlist premium tuh. Hati-hati loh keputar iklan. Playlistnya rapi juga nggak, Alia?
1: Enggak bang, random kali bahkan.
0: Random ya? Ada berapa playlist di aplikasi?
1: Alia gabung sih biasanya.
0: Gabung? Maksudnya gabung. Lagunya random. Oke, ada berapa macam playlist tuh? Banyak ya?
1: Dua?
0: Dua kali. Yes. Bang Marli aja sampai 20-an loh.
1: Karena Ale lebih banyak yang gabung-gabung gitu bang.
0: Biar fokus sama latihannya juga ya.
1: Ini bang pertanyaan abang yang tadi yang dengar pagi-pagi.
0: Pagi, oke.
1: Biasa dari seringnya ini yang punya Reza Artamevia yang berharap tak berpisah.
0: Izinkan aku. Tahu yeah. Dong. Zaman-zaman saya itu, Alia.
1: Lagu timeless bang, sampai sekarang enak didengar.
0: Iya betul. Sama yang ini kalau Alia bagus tuh untuk diulik yang keabadian. Mungkinkah kau mencintai diriku? Nah, itu bagus juga tuh buat diulik tuh karena kalau untuk dimainin instrumennya itu agak abnormal ya. Emang Ahmad Yani kalau bikin lagu tuh suka bikin orang pusing ya, supaya nggak bisa dimainin sama orang.
1: Khusus penyanyinya doang yang bisa cover.
0: Nah, target Alia sekarang apa nih untuk ke depan? Sebagai seorang penyanyi.
1: Tujuan Alia sekarang sih ini lagi lagi prepare untuk go provinsi nanti bulan 8. Terus lagi ini bang, lagi siap-siapin, lagi mikir-mikirin untuk jurusan ke di sekolah nanti sih paling.
0: Kalau target jangka panjang ada nggak? Pengen apa gitu? Tinggi-tinggi aja nggak apa-apa. Mungkin pengen ikut idol, pengen apa gitu nggak apa-apa. Yeah. Kan mimpi nggak apa-apa tinggi-tinggi ya. Yang penting kalau jatuh di bawah udah ada kasur.
1: untuk Indonesian Idol ya bang ya. Kalau dibilang
0: pengen ikut idol ya?
1: Mau atau enggak, mau bang.
0: Mau.
1: Ada plan untuk ke depan ikut idol ada. Cuman untuk sekarang belum. Masih itu belum siap lah Alianya. Masih prepare lagi gitu.
0: Terakhir lagu pengantar tidur Alia.
1: Alia suka dari Banda Neira bang.
0: Banda Neira.
1: Jauh sekali tuh kalau sebelum tidur.
0: Itu sampai ketiduran? Lah, oh HP, iya. HP-nya muter terus?
1: Sampai nanti biasa kalau udah lama tuh udah 1 jam misalnya udah putar lagu, Alia biasa kebangun.
0: Kebangun buat matiin ya?
1: Bangun buat matiin buat sambung tidur gitu, enggak sampai.
0: Kirain tadi kebangun itu. Ganti lagu untuk next ya?
1: Enggak.
0: Gak apa-apa, jangan sering-sering. Yang penting jangan sambil ngecas ya, soalnya itu bahaya, apalagi naruhnya di tempat tidur. Oke, request Bang Marley terakhir ini Alia. Bang Marley suka dengar lagu Delantis. Andai angin mengulang. Coba deh, pengen dengar dari Alia nih, refnya aja.
1: Tunggu.
0: Delantis.
1: Bunga maaf.
0: Bunga maaf, betul. Andai angin mengulang.
1: Bisa bang.
0: Oke. Okay. Wait sebentar, kita matiin dulu backsoundnya biar hening ya. Silakan Alia.

0: Asik, thank you Alia. Luar biasa. Aduh, kita hidupin lagi backsoundnya biar gak hening. Oke, Alia, terima kasih buat waktunya sore ini Alia. Ya, jangan lupa nanti Bang Marley bakal bilang sama Bang Faiz, tolong Alia nanti kita undang lagi ke studio.
1: Terima kasih Bang.
0: Oke, Alia, apa yang mau disampaikan nih buat teman Pro 2 yang mungkin pengen belajar vokal juga, ada tips-tips nggak yang bisa Alia bagiin?
1: Untuk pesan teman-teman di rumah, Alia cuma mau bilang kalau semua orang tuh punya bakat. Sebenarnya nggak cuma di dunia vokal, cuman vokal itu kan salah satu opsi bakat ya Bang ya. Dan vokal itu bisa dilatih dan bisa jadi ladang bakat juga, bisa jadi pembuka rezeki juga gitu. Kita bisa bersaing sama-sama bahkan di kancah nasional, internasional mungkin. Ya kata kayak kata Bang ya, bermimpilah setinggi langit karena di bawah ada kasur. Terus untuk vokal itu kan bisa dilatih. Itu kalau teman-teman nggak mau sewa pelatih vokal, itu di YouTube udah banyak kali tutorial nyanyi dan di situ bisa digali pelan-pelan gitu. Di TikTok, di Instagram.
0: Kayak kata Baskara ya, nggak ada yang bisa, nggak ada yang nggak bisa nyanyi. Cari suara lo.
1: Iya, cari suara lo. Gitu tuh. Gilit.
0: Oke, baik teman Pro 2, thank you juga buat Alia, semoga sukses juga karirnya, semoga nanti bisa mengharumkan nama Kota Loxmawe di FLS 2 tingkat provinsi ya, kita tunggu kabar baiknya. Oke, kita tutup untuk pada sore hari ini dengan satu lagu. Alia, dari Pamungkas, sukanya lagu yang mana nih? Ada Trust Me With This, To The Bone, Sorry, Salah Hati, One Only, Monologue, I Don't Wanna Be Alone, Be Okay Again Today.
1: Yang paling sering selain yang berapa kali kita selain memaafkan itu Risalah Hati sih.
0: Risalah Hati, oke. Oke, teman Pro 2 kita tutup dengan Risalah Hati ya. Stay tune terus di Pro 2 Loxmawe, teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Loks Mami, teman terbaik kamu. Dan masih di sore ceria barengan Marley, teman Pro 2. Ada PW Gaskin, Ikut Aku ke Bulan. Gimana kabarnya teman Pro 2? Semoga masih semangat ya menjalani hari Senin sore ini. Gak kerasa udah masuk sore. Buat yang dari pagi udah sibuk kerja, kuliah, sekolah, atau aktivitas lainnya, selamat satu hari lagi hampir berhasil ditaklukkan. Dan buat teman Pro 2 yang lagi jalan pulang, semoga perjalanannya lancar. Yang masih di kantor atau tempat kerja, semangat dikit lagi. Sore ini gak perlu buru-buru, nikmati aja proses menuju malam sambil ditemani lagu-lagu pilihan di Pro 2. Dan selain ini kita dengar lagu selanjutnya, tetap bareng Pro 2 Loks Mawai, teman terbaik kamu. Ada James Arthur, Sleepwalking.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Masih di 95,2 Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu. Udah jam 6 lewat, Pro 2, langit udah mulai gelap dan aktivitas perlahan mulai berkurang. Buat yang lagi di perjalanan pulang, semoga lancar sampai rumah. Yang udah di rumah, selamat menikmati waktu bersama keluarga atau me time yang udah ditunggu-tunggu. Teman Pro 2, malam masih panjang ya, jadi nikmati dulu transisi dari sore ke malam ini sambil temani lagu-lagu pilihan. Ada Nadif Basalamah, Tulis Terapi.

0: Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811-6715-952.
1: Masih di 95,2 FM, Pro 2 Loksemawe, teman terbaik kamu. Udah pukul 18.33, teman Pro 2. Dan untuk hari ini, azan maghrib di pukul 18.44. Itu artinya sebentar lagi kita bakal memasuki maghrib. Udah bisa siap-siap ya, teman Pro 2. Buat yang di jalan, boleh menepi dulu sebentar, cari masjid atau musola ya, biar bisa langsung sholat. Dan buat teman Pro 2 yang udah sampai di rumah, selamat beristirahat, selamat menikmati hari Senin ya.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu. Baru aja tadi kita dengerin azan maghrib di pukul 18.44 ya teman Pro 2. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Los Mawe, Aceh Utara dan sekitarnya. Dan sebentar lagi kita bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk program di program MLC Musik Live Chat dengan bintang tamu Yun Jian yang juga dirilai oleh semua RRI di Pro 2 RRI di seluruh Indonesia. Dan aku Marley pamit undur diri dulu. Nanti kalian bakal ditemani sama Dika di Jaga Malam sampai di pukul 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Editama di hari ini, di hari Senin yang tentunya ceria banget bukan? Di tanggal 8 Juni gue nemenin lo teman bro 2 di malam hari ini. Dan seperti biasa 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang ternyata keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena kita ngobrol bareng sama orang Indonesia ini, karena langsung diimpor dari Korea nih teman bro 2. Jadi nanti gue bakal ngomong pakai Korea tapi bohong. Yes, kita malam hari ini bakal ngobrol bareng sama Yun Jian yang baru aja ngerilis single terbarunya. Kira-kira apa ya? Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, jadi pastiin lu tetap stay tune terus. Tetap duduk yang manis di tempat kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini ya. So, stick around.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih terus mendengarkan RRI Predolog Semawe, teman terbaik kamu, teman Pradua. Nah, menit tinggalkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Baru saja kita mendengarkan kumandang azan sholat insya untuk wilayah Ketolok Semawe, Aceh Utara dan sekitarnya. Seperti biasanya, Dika akan terus menemani sampai jam 11 malam. Informasi dan juga lagu-lagu siap Dika hadirkan di hari ini, di hari Senin 8 Juni 2026. Bersama kami di RRI Predolog Semawe, teman terbaik kamu.

hidup kita di dunia sementara. Semua kita akan meninggal dunia. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.

tidak ada di dunia ini manusia yang kekal. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan mereka pun semua akan meninggal dunia. Semua manusia akan merasakan kematian, yang kemudian kita akan menghadapi kehidupan yang lebih panjang daripada kehidupan dunia. Dibandingkan dengan kehidupan akhirat sangat sedikit.

Allah berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu itu sama dengan 1000 tahun yang kalian hitung. Satu hari 24 jam misalnya. Kalau 24 jam itu di sisi Allah sama dengan 1000 tahunnya kita. Berarti kalau kita berumur 60 tahun, berapa jam di sisi Allah? Hanya 1,5 jam. 1,5 jam kita hidup. Apakah untuk mempertahankan 1,5 jam lalu kita gadaikan kehidupan yang tak terhingga? Di mana akal manusia? Di mana akal manusia? Di mana akal manusia?

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita bimbingan-bimbingan agar kita wafat di atas husnul khatimah. Ini yang kita pikirkan. Yang kita pikirkan bersama adalah bagaimana saya wafat di atas husnul khatimah sehingga dalam kehidupan akhirat saya mendapatkan kebahagiaan.
1: Ya akhal Islam, azakumullah.

0: Lalu bagaimana kita bisa wafat di atas husnul khatimah?
1: Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Abbas, ya gulam, ihfadillah yahfadka. Ya gulam, ihfadillah tajidu tujahaka. Wahai anak, jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Wahai anak, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Jagalah Allah, artinya jaga batasan-batasan Allah. Jaga perintah-perintah Allah. Jaga larangan-larangan Allah. Yahfadka, niscaya Allah akan menjaga kamu. Jaga kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

36 menit tinggalkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Lagu darinya Sal Priyadi yang mengcover lagu darinya Krisdayanti ya. Ini ciptaan dari Baby Romeo ya. Mencintaimu ya. Ini dirilis di tahun 2025. Ini dalam banget sih lagu ini teman peradua tentang cinta yang sangat dalam untuk orang-orang terkasih. Setia dan cintanya itu bertahan bukan hanya waktu orang itu masih ada, tapi bertahan malah seumur hidup ya. Bahkan ketika kita kehilangan orang yang kita sayang dan dia benar-benar udah gak berwujud lagi gitu teman peradua. Nah tapi tokoh di dalam lagu itu masih sangat abadi gitu. Jadi ini juga ditulis sama Baby Romeo ya, dimana ini kalau misalkan versi darinya Sal Priyadi itu lebih apa ya, lebih ya lebih dalam gitu ya. Tapi Krisdayanti oke juga, bahkan Krisdayanti udah rilis lagu ini sama Mahalini. Oke, sangat luar biasa sih. Single-single darinya Sal Priyadi masih

Akan kita tunggu teman Pradua ya. Selamat malam untuk kamu semuanya. Walaupun malam ini rasanya lebih melo sih dibanding malam-malam kemarin. Tapi ya gitu ya, mau semelo apapun, mau sesedih apapun ya, kita tetap harus on point gitu ya di sebuah pekerjaan yang kita lakukan tentunya. Semoga hal baik terus membersamai dengan kita, dan kamu juga malam ini istirahat lebih cepat aja teman Pradua, karena kamu udah lelah banget hari ini. Karena hari ini Senin ya, memulai semuanya setelah weekend panjang. Selamat malam untuk kamu, dan pastikan kamu jam segini sudah makan malam dan aktivitas kamu. Semoga makin semangat untuk kamu tekuni untuk saat ini. Masih terus bersama Dika di sini di RRI Prodolog Semawe, darinya Budi Doremi dengan Ada Untukmu.

Sebagai sesama makhluk sosial, sudah seharusnya kita saling memahami dengan saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas. Konteks saling memahami di sini adalah kitalah yang harus belajar etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Nah, bagaimana cara memperlakukan disabilitas dengan benar? Sapa dan salam, bertanya sebelum memberikan bantuan, jaga ucapan dan tindakan, mengajak untuk terlibat dalam kegiatan sehari-hari, sadari hak penyandang disabilitas, dan biarkan mereka memegangmu saat berdampingan. Berinteraksi dengan penyandang disabilitas tidak perlu bersikap khusus. Yang terpenting adalah kewajaran, ketulusan, dan pengertian. Jangan merendahkan orang yang memiliki keterbatasan. Bicara dan bersikaplah kepada mereka dengan sopan dan wajar.

Masih di 95,2 RRI Perdolok Semawe, teman terbaik kamu. Jam 21 waktu Indonesia Barat ya. Masih dengan lagu Lula Boy featuring Raisa Anggiani dengan Life With You. Okay, di suasana malam ini teman perdua, jam segini lah ngapain sih? Lagi tiduran mungkin ya, dengan aktivitas kamu yang sangat padat di hari Senin ini. Semoga semuanya kian membaik ya. Biasanya malam itu menjadi malam yang ya overthinking lah ya. Aduh, teman perdua, mikirin ini, mikirin itu. Tapi sebelumnya kita hadirkan dulu informasi ya, di mana warga desa Guha Ule ya, Kecamatan Kota Makmur, Kabupaten Aceh Utara, digegerkan dengan penemuan jasad seorang lansia yang diduga menjadi korban pembunuhan. Korban tersebut bernama Aminah, usianya 70 tahun, ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya dengan sejumlah luka lebam pada tubuh dan wajah. Sementara sejumlah perhiasan yang biasa dikenakan dilaporkan hilang. Peristiwa tragis tersebut terjadi pada Sabtu 6 Juni 2026 ya, beberapa hari lalu, ketika warga mendatangi rumah korban untuk membantu menyiapkan kebutuhan makan sehari-hari. Jadi selama ini Aminah itu diketahui tinggal seorang diri dan kerap meminta bantuan tetangga untuk memasakkan makanannya. Kepala Desa Guha Ule tersebut, Abdullah Ibrahim, mengatakan kecurigaan mulai muncul saat korban tidak merespon panggilan dari warga ya. Padahal biasanya ya beliau itu selalu menjawab ya, ataupun minimal keluar dari rumah lah kalau misalkan dipanggil. Tapi kali ini enggak, karena tidak mendapatkan respon ya, warga kemudian menghubungi pihak keluarga. Setelah melakukan pengecekan, pintu rumah diketahui dalam keadaan terkunci dari dalam. Warga bersama keluarganya ya mendobrak pintu dan jendela untuk memastikan kondisi korban, karena korban memang tinggal sendiri gitu ya. Saat itulah korban ditemukan dalam keadaan terlentang di atas tempat tidur ya. Dan penemuan tersebut juga dilaporkan kepada aparat kepolisian. Petugas juga udah tiba di lokasi dan langsung mengevakuasi jasad ke Rumah Sakit Umum Cutmutia. Ya, dan dugaan pembunuhan tersebut juga menguat setelah ditemukan sejumlah luka ya, luka lebam pada bagian wajah dan juga tubuh korban. Selain itu, teman perdua, keluarga dan juga warga lainnya juga mendapati perhiasan yang biasa dikenakan korban berupa gelang dan kalung emasnya itu tidak berada di tubuh korban tersebut ya. Jadi hingga saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban, sekaligus memburu pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Jadi Kapolres Lok Semawe AKBP Azan juga membenarkan ya bahwa pihaknya telah turun ke lokasi dan sedang mengumpulkan beberapa bukti-bukti keterangan serta kasus yang berkaitan dengan orang-orang tersebut ya. Pastinya ini menimbulkan ataupun meninggalkan duka yang sangat mendalam ya bagi keluarga dan masyarakat di sana. Selain dikenal sebagai sosok lansia yang beliau itu hidup sederhana seorang diri, korban juga diketahui tidak memiliki pendamping hidup ya. Oke, dan menghabiskan hari-harinya seorang diri di rumah saja. Jadi teman perdua ya, semoga kita doa kita sama ya, pihak kepolisian segera mengungkap misteri kematian Ibu Aminah tersebut dan menangkap pelaku jika terbukti terjadi tindak pidana, sehingga keluarga korban mendapatkan keadilan dan rasa aman. Ini sangat pilu sih kasusnya teman perdua. Aku juga sempat lihat di beberapa berita ya, di TikTok juga, udah tinggal sendiri gitu ya. Terus juga kita gak bisa bayangin sih sesakit apa di mungkin beliau juga melawan mungkin ya dari kasus ini ya, ataupun juga bagaimana beliau bertahan dalam kondisi yang sangat menyedihkan yang terjadi terhadap dirinya tentunya. Semoga semuanya segera terungkap ya. Dan pesan aku untuk semua teman-teman perdua, apalagi mungkin punya orang tua yang sudah lansia ya, kamu mungkin jauh gitu ya, jangan lupa untuk tanyain gimana nih kabarnya hari ini, ngapain gitu ya, ataupun sering-seringlah pulang gitu teman perdua
ya. Jadi kalaupun tinggal bersama, di saat kamu kemana-mana, pastikan orang tua gak sendiri gitu ya. Dan menghindari, lebih baik untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Bukan gak boleh pakai sih masnya, tapi ya dipakai secukupnya dan seperlunya saja. Seperti itu teman pro 2. Masih dengan lagu-lagu yang menemani kamu di malam Selasa ini, terus bersama Dika Dera Reprodolog Semawe, teman terbaik kamu.

Tidur bukan cuma soal istirahat, tapi juga proses pemulihan tubuh dan pikiran. Saat kamu tidur, otak bekerja menyortir ingatan, memperkuat daya tahan tubuh, bahkan memperbaiki jaringan yang rusak. Kurang tidur bisa bikin kamu mudah sakit, sulit fokus, dan suasana hati jadi buruk. Idealnya, orang dewasa butuh 6-8 jam tidur setiap hari. Dan jangan cuma mikirin durasi, kualitas juga penting. Hindari gadget sebelum tidur, dan pastikan ruanganmu nyaman serta tenang. Ingat ya, tidur cukup bukan berarti malas, tapi bagian penting dari hidup sehat. Yuk, jangan bergadang terus. Sayangi tubuhmu mulai dari tidur yang cukup.

0: dari komposer Temong Pra 2 dengan lagunya Hati Terlatih ya. Ini mengcover lagu ya. Mereka masih mengcover lagu yang sampai ini dirilisnya di tahun 2022 ya.
1: Ternyata satu janji.
0: Aduh, ini kayak hampir-hampir sama kayak Kak Hidna gak sih Temong Pra 2 ya. Jadi di malam ini ya, dengan suasana malam yang menuju jam 10 malam, selamat beristirahat untuk kamu semuanya. Dan kita juga baru aja ini nggak tahu ya, media sosial sekarang secepat kilat nih, di mana Temong Pra 2 lagi viral banget ngomongin soal di mana BMKG resmi mengakhiri peringatan dini tsunami yang sebelumnya dikeluarkan akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 ini mengguncang Filipina. Jadi sekarang kalau misalkan kita buka nih ya media sosial, itu semua info tentang ini Temong Pra 2. Waduh, memang sangat luar biasa sih ya gempa yang terjadi di sana. Jadi

0: setelah dilakukan pemantauan nih ya, akhirnya mereka melihat memang tidak ada lagi anomali muka air laut ya. Intinya fluktuasi muka air laut itu teramati dalam kondisi yang normal gitu ya. Walaupun memang sebelumnya ya sudah dirilis informasi bahwa akan ada peringatan dini tsunami dari BMKG gitu. Ini juga diperbincangkan dengan Pro 3 RRI. Jadi informasi tersebut juga disampaikan di mana hasil pemantauan terbaru menunjukkan amplitudo gelombang tsunami terus mengalami penurunan. Jadi akhirnya dicabut deh ya tentang peringatan dini tsunami, di mana BMKG masih terus melakukan pengamatan dan analisis terhadap aktivitas kegempaan susulan ya. Dan ini juga terjadi di Filipina dan ini termasuk salah satu gempa besar dengan magnitudonya 7,7 ya, sehingga memicu rangkaian gempa susulan dalam jumlah signifikan. Jadi ini banyak juga orang yang menyebarkan informasi-informasi hoax gitu ya. Tapi media sosial sekarang juga udah ngeri-ngeri ya teman Pro 2. Bahkan ibu-ibu udah gak bisa betain lagi nih mana yang real, mana yang AI gitu. Jadi semoga kamu share-nya yang benar-benar deh ya, jangan share yang bikin orang jantungan gitu teman Pro 2. Nah jadi sebenarnya media sosial itu udah canggih banget sekarang, apalagi udah ada AI, Gemini dan semua aplikasi lainnya gitu ya. Tapi juga harus dari kitanya juga harus pandai-pandai memilih-memilah nih teman Pro 2, informasi ini benar enggak? Jadi enggak boleh sembarangan kita share gitu. Bukan hanya soal ini aja, tapi media sosial apalagi TikTok tuh waduh, geri-geri banget ya. Apalagi ibu-ibu yang mungkin masih kudet gitu ya, masih belum paham gitu, bapak-bapak yang cuma share-share aja padahal itu bukan apa ya, bukan nyata gitu, malah AI. Itu sih teman Pro 2, jadi media sosial itu udah canggih tapi juga kita harus hati-hati. Tautan-tautan ya, ingatin orang tua untuk enggak klik tautan-tautan yang aneh. Tautan-tautan yang enggak apa ya, enggak resmi gitu teman Pro 2. Takut-takutnya ya malah data terdetek lagi gitu ya. Jadi sekarang udah ngeri gitu ya cara orang nyari duit gitu. Kalau sekarang yang halalnya gak dapat, yang haram pun bisa dilakukan gitu teman Pro 2. Jadi jangan ya. Jadi semoga kita bisa terus menjaga orang-orang sekitar kita ya, mengingat apalagi orang tua mungkin ya, yang ya inilah belum terlalu lihai dalam media sosial kayak kita lakuin gitu teman Pro 2. Dari tadi lagunya melo-melo banget sih, kita pilih dari MPD ya dengan Sempurnanya Aku teman Pro 2.
1: Sumpah kita ganteng banget ya sih. Pakai ditanya.

Darinya Nadila Riyadi featuring Hindia teman Pro2 Jika ya. Di tahun 2025 mereka mengcover lagu yang sangat kalau misalkan kita dengar itu memorinya kayak balik lagi ke tahun 2010 ya. Oke, masih dengan Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam di hari Selasa malam, di hari Senin malam Selasa ya. Di malam ini setelah kamu melewati malam hari dan sekarang masih terus beraktivitas ya, pasti kamu capek banget hari ini teman Pro2. Jadi enggak apa-apa, kamu istirahat aja ya. Dan juga kamu harus usahakan tidur cepat nih teman Pro2 ya. Apalagi kita tahu hari Senin itu hari yang sangat melelahkan ya, setelah weekend panjang kamu masih terus bekerja hingga saat ini. Nah, kamu tahu gak sih banyak sekali manfaat di saat kamu tidur cukup nih teman Pro2. Bukan hanya untuk kesehatan fisik aja tapi juga mental. Nah, jadi tidur yang cukup itu ya merupakan fondasi awal nih teman Pro2. Jadi kalau misalkan kamu tidurnya cukup, tidurnya nyenyak, besok paginya pasti bakal pemulihan dan akhirnya kamu bisa aktivitasnya lebih lancar gitu. Jadi kalau misalkan durasi tidurnya ya apalagi ya optimal ya, secara tidak langsung ini bisa terus meningkatkan konsentrasi, memori dan juga produktivitas harian kamu untuk esok. Jadi tidur nih teman Pro2. Kenapa sih tidur yang cukup itu penting? Pasti sangat penting karena ya ini mempengaruhi setiap aspek kehidupan sehari-hari kita. Jadi ketika tubuh dan otak kita itu mendapatkan istirahat yang memadai misalnya ya, mereka dapat berfungsi pada kapasitas terbaiknya gitu ya. Jadi kita harus perlu memperkuat imun kita, terus juga menurunkan resiko penyakit kronis lainnya, terus mengontrol kesehatan bukan hanya fisik saja tapi juga mental kita teman Pro2. Nah, jadi untuk jam segini yang masih beraktivitas ya, kalau misalkan bisa ditinggal dulu silahkan dilanjutkan esok hari, ataupun gak apa-apa kalau misalkan mau lanjutin teman Pro2 tapi tetap harus ada batasannya. Jadi udah jam 10 malam, masih punya waktu sekitaran 45 menit lagi lah kita bareng ya. Dan kita masih akan terus mendengarkan lagu-lagu di malam ini teman Pro2. Kita ke Nadif Basalamah dengan lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Nanti ada Mario Geklow dengan lagunya Tiada Lagi. Waduh, kita pilih Mario Geklow dulu deh ya. Terus nanti bakal ada Nadif Basalamah yang kita puterin dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Selamat malam untuk kamu semua teman Pro2.

siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

hatiku untuk memperoleh dua jebolan akan Indonesia Idol ya. Juara pertama dan akhirnya rilis sebuah single. Single apa sih bilangnya? Biasanya orang yang Indonesia Idol tuh bilang single kemenangan ya. Ini nih, jadi dia ada Sabrina Liano sama Fajar Nur. Sama-sama nonor ujung ya. Nah, tepuk pro 2. Lagu ini juga dinyanyikan sama sesama jebolan bakat Indonesia Idol lah ya. Darinya Yofi Widianto rilisnya. Oke, ngomongin soal istirahat juga teman pro 2 yang mau jam 11 malam, kamu harusnya udah istirahat, udah apa ya, udah di tempat tidur ya. Dan apalagi kita disarankan untuk tidur antara 7 sampai dengan 9 jam setiap malam. Jadi durasi ini pun pasti akan berubah-ubah gitu ya. Tapi ya semoga kamu bisa menentukan pola tidur kamu. Contoh misalnya kayak aku nih, kalau aku beda ya teman pro 2 yang memang jam istirahatnya, jam tidurnya berbeda-beda. Ada yang malam ini aku harus tidurnya di atas jam 12. Terus besok masih aman lah ya. Terus di hari berikutnya juga masih aman. Di subuhnya aku akan tidur lebih cepat gitu ya. Jam 9 mungkin aku akan tidur terus karena dinasnya di jam 5 pagi. Pokoknya akan berubah-ubah dan kita sendiri yang menentukannya ya. Jadi semoga tidur kamu cukup di malam ini. Dan ini memang kesannya kayak sederhana, apa sih infonya, tapi penting banget loh teman pro 2. Kamu harus lihat juga untuk waktu-waktu istirahat kamu gitu. Kita ke lagu berikutnya. Tinggalkan darinya Sabrina Lianor ya. Kita ke lagu darinya Mahalini dulu. Kita pilih apa ya dari Mahalini teman pro 2? Oke, kita pilih lagu darinya Mahalini.

Kita pilih dengan Kemarilah Tenang, temu perdua ya. Jadi selamat malam untuk kamu. Sebelum kita closing, kita dengerin dulu dari Nyama Halini dengan Kemarilah Tenang.

58 menit tinggalkan pukul 22 waktu Indonesia Barat, Mempro 2. Selamat beristirahat untuk kamu semuanya. Dan kamu harus tahu, sebelum kamu istirahat, kamu cek kembali pintu-pintu, jendela, dan semua peralatan dapur apakah sudah dimatikan gitu ya. Dan semoga kamu tidurnya nyaman, terus juga tidurnya, istirahatnya, setidaknya kamu buang semua pikiran-pikiran yang membuat kamu overthinking di malam hari. Memang overthinking itu memang jamnya, jam-jam rawan ya. Biasa orang bilang jam rawan rindu, jam rawan overthinking ya. Ini udah memasuki nih teman pro 2. Jangan lupa untuk membatasi penggunaan gadget sebelum tidur ya. Jadi salah satu musuh utama ya pola tidur kamu tidak baik ya, dimana kamu menjelang tidur kamu masih bermain gadget gitu. Jadi kamu harus tahu tuh, cahaya dari layar ponsel ya, apalagi laptop ya, ini bisa menahan produksi hormon melatonin, yaitu hormon yang membuat kita itu mengantuk ya. Akibatnya kamu susah tidur, sama kayak aku. Aku gak akan ngantuk di studio teman perdua karena berhadapan dengan komputer ya. Pokoknya gitulah ya, setidaknya kamu bisa meletakkan gadget kamu 30 menit sebelum tidur tentunya. Terus kamu merem ya pelan-pelan dan istirahat. Semoga istirahat kamu bisa membantu kamu untuk bisa produktif di esok harinya, di hari Selasa tentunya. Terima kasih teman Pro 2. Mohon maaf jika ada salah kata selama jika menemani kamu. Dan informasi tadi tentunya menutup kebersamaan kita. Kita masuk ke program Jazz Musik, hanya lagu-lagu yang dihadirkan untuk menemani jam istirahat kamu ya. Kita akan ketemu besok teman Pro 2 di jam berapa? Di jam 3 sore. Kita puterin lagu darinya Wijaya 80 featuring Sal Priadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang, cinta tentang perbedaan agama. Gimana nih ya? Kayaknya ya mau gimana ya. Terima kasih teman Pro 2 dan selamat beristirahat untuk kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

terjadi bencana, hal yang paling penting adalah menyelamatkan nyawa. Namun, kita perlu untuk membawa barang-barang penting agar selama keadaan darurat atau selama evakuasi, kita memiliki perbekalan untuk bertahan hidup. Bencana sulit diperkirakan dan bisa datang kapan saja.

Hal ini membuat kita perlu memiliki tas siaga bencana agar kita siap dan sigap menghadapi keadaan darurat. Salah satunya adalah mempersiapkan tas siaga bencana atau tas yang berisikan alat-alat serta barang-barang yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana. Nah, berikut daftar barang-barang yang perlu dimasukkan ke dalam tas siaga bencana. 1. Beberapa makanan, kaleng, dan kemasan yang bisa menjadi stok persiapan menghadapi bencana. Adapun makanan yang bisa disiapkan sangatlah mudah dicari, seperti mie instan, beras, kornet, roti, susu, serta olahan daging dalam bentuk kemasan. Air kemasan ukuran 1 liter sebanyak 3 hingga 5 botol per orang. 2. Kotak P3K dan peralatan kebersihan. Sama pentingnya dengan stok makanan, kotak P3K dan peralatan sanitasi ini juga perlu dibawa saat situasi darurat. Selain plester dan alkohol, sebaiknya masyarakat juga menyiapkan obat-obatan pribadi. Adapun peralatan kebersihan yang bisa disiapkan seperti pembalut, handuk kecil, tisu kering, tisu basah, hand sanitizer, pakaian, dan peralatan mandi. 3. Pengisi daya atau charger, atau bisa juga power bank ponsel dan alat bantu penerangan seperti senter. Menyiapkan tas siaga bencana ini wajib banget hukumnya, terutama bagi kita yang tinggal di daerah rawan bencana. Ayo, mulailah untuk sadar bencana dan bersiap untuk tindak evakuasi dini sebelum bencana melanda. Kalau diri sendiri sudah siap, tentu bisa meminimalisir dampak bencana saat harinya datang kelak. Semoga semuanya aman terkendali ya.

atau dua yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

warahmatullahi wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawe kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara

RRI dengan esensi buku. Setiap orang pergi bekerja atau mencari nafkah untuk mencari rezeki. Tentu saja sebagai seorang muslim yang baik, kita mengharapkan rezeki yang halal dan baik, sehingga akan mendatangkan berkah bagi kehidupan kita maupun keluarga kita. Tapi bagaimana caranya agar memperoleh rezeki yang halal dan baik? Apakah cara kita mencari rezeki selama ini sudah benar? Bagaimana sih tanda-tanda rezeki yang mendatangkan berkah itu? Pertanyaan-pertanyaan ini pasti sering bermunculan di pikiran kita. 7 Keajaiban Rezeki merupakan buku bestseller karya Ipo Santosa tahun 2010 yang diterbitkan oleh Elex Media Komputindo. Buku ini mengupas secara mendalam konsep rezeki dalam kehidupan sehari-hari yang ditulis oleh penulis yang sangat berpengalaman dalam bidang motivasi dan spiritualitas, yaitu Ipo Santosa. Buku ini tidak hanya membahas tentang rezeki dalam arti materi, tetapi juga membahas tentang aspek spiritual dan emosional yang terkait dengan rezeki. Dalam buku ini, Ipo Santosa mengajak pembaca untuk merenungkan dan memahami bahwa rezeki bukanlah hanya tentang harta, tetapi juga tentang keberkahan, kesyukuran, dan keikhlasan. Ia membahas 7 aspek penting yang dapat meningkatkan rezeki seseorang, baik secara materi maupun spiritual, melalui penjelasan yang sederhana namun dalam, di mana pembaca diajak untuk merenungkan bahwa makna sebenarnya dari rezeki dan bagaimana cara memperolehnya. Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah pendekatan yang disampaikan oleh penulis. Ipo Santosa tidak hanya memberikan teori-teori yang bersifat umum, tetapi juga memberikan contoh-contoh konkret dan inspiratif yang membuat pembaca lebih mudah memahami konsep-konsep yang dibahas. Ia juga memberikan tips-tips praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk meraih rezeki yang berlimpah. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk memperluas sudut pandang mereka tentang rezeki. Ipo Santosa menekankan pentingnya untuk memiliki pikiran yang positif, sikap yang baik, dan keberanian untuk berbuat kebaikan sebagai kunci mendatangkan keberkahan dalam hidup. Dengan gaya penulisan yang hangat dan ramah, ia berhasil menyampaikan pesan-pesan penting ini dengan jelas dan menginspirasi pembaca untuk meraih kehidupan yang lebih bermakna. Meskipun buku ini membahas topik yang serius, namun penyampaian Ipo Santosa tetap ringan dan mudah dipahami. Ia menggunakan bahasa yang sederhana, namun memiliki kedalaman makna yang dapat menggugah pembaca untuk merenung dan introspeksi diri. Buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang rezeki dan bagaimana cara mendapatkan keberkahan dalam hidup. Secara keseluruhan, 7 Keajaiban Rezeki merupakan buku yang sangat inspiratif dan memotivasi. Buku ini tidak hanya memberikan pemahaman yang luas tentang rezeki, akan tetapi juga memberikan panduan praktis dan inspirasi bagi pembaca untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Dengan isi yang kaya dan mendalam, buku ini layak menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin memperbaiki hubungan mereka dengan rezeki dan membuka diri untuk menerima keberkahan dalam kehidupan mereka. Demikian esensi buku 7 Keajaiban Rezeki karya Ipo Santosa dari RRI untuk Indonesia.

0: dengan namamu ya Allah.
1: Kami meminta pada waktu pagi dan petang.
0: Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

0: Pro 2 Information. Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Pemulang Nama Indonesia Barat, inilah Info Pro 2. Dari rri.co.id, sebanyak 10 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG atau Dapur Program Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Biren terpaksa menghentikan operasional sementara akibat belum cairnya dana operasional dari Badan Gizi Nasional. Penghentian layanan mulai berlaku sejak Senin 8 Juni 2026 dan diperkirakan berlangsung sehingga 9 Juni 2026 sambil menunggu kepastian pencairan anggaran dari pemerintah pusat. Kepada RRI, Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Biren mengatakan saat ini terdapat 59 unit SPPG yang beroperasi di berbagai kecamatan, namun 10 diantaranya tidak lagi memiliki anggaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional harian. Menurutnya, dana operasional harian dibutuhkan untuk pembelian bahan pangan, distribusi makanan, pembayaran tenaga kerja, serta kebutuhan teknis lainnya yang menunjang pelaksanaan program MBG. Keterlambatan pencairan dana membuat sejumlah dapur layanan tidak mampu melanjutkan aktivitas secara normal. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu penyaluran makanan bergizi kepada para penerima manfaat yang selama ini bergantung pada program tersebut. Informasi selanjutnya, sempat kabur ke Aceh Timur, kurir 113 kg sabu ditangkap di rumah keluarga. Dari rri.co.id, pelarian seorang kurir narkotika yang diduga terlibat dalam peredaran 113 kg sabu akhirnya berakhir. Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menangkap tersangka berinisial RR saat bersembunyi di rumah keluarganya di Kota Langsa. Penangkapan dilakukan pada Kamis malam setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan dan pelacakan pasca pengungkapan kasus penyeludupan sabu lintas provinsi yang melibatkan tersangka. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, RR diduga telah dua kali menjalankan tugas pengiriman narkotika. Polisi menyatakan penyidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap jaringan yang lebih besar, termasuk pihak yang diduga menjadi pengendali peredaran narkotika tersebut. Demikian Info Pro 2, nantikan informasi lainnya di 95,5 FM Pro 2 Laksmi.

dari jam 9 pagi. Banyak kesibukan hari ini ya, sebagian anak sekolah lagi pada sibuk ujian. Masuk nanti di tahun ajaran baru atau memperoleh dua kenaikan kelas. Ada yang dari TK ke SD, dari SD ke SMP, ya kan? Ada yang masuk SMA, mau kuliah. Sibuk banget kayaknya semester ini atau memperoleh dua untuk kalian. Adik-adik ya, yang terus perlahan meniti, menapaki, menuju masa depan. Berat gak sih? Gak apa-apa, berat-beratnya kalian tuh masa sekolah masih tentang beratnya PR, beratnya matematika gitu ya, beratnya hafalan gitu. Beda nanti kalau udah selesai kuliahnya ya, masuk lagi ke tahap dewasa gitu kan, itu beda lagi tantangannya teman prodi. Udah mikirin biaya ini, biaya itu. Lelah sih, tapi inilah hidup ya yang harus kita jalani, harus kita nikmati, bahkan harus kita syukuri nih teman prodi. Jadi selamat pagi untuk kalian semua yang dengan agendanya, dengan planningnya masing-masing nih pagi hari ini, yang sudah terencana ya. Mau ngapain-ngapain aja pagi hari ini sampai nanti sore hari, bahkan sampai di malam hari nanti. Semoga semua planningnya, semua rencananya ini berjalan sesuai keinginan kita tamu prode. Dan kalaupun gak sesuai keinginan kita, yakinlah sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana, mungkin ada kebaikan di dalamnya ya. Janganlah hatiku bisa tertekan. Satu tadi Prodi Los Mawi, teman terbaik kamu di hari Selasa ini teman Prodi. Semoga banyak kebaikan untuk kita semuanya yang kita upayakan, semoga menjadi hal yang bisa membawa kebaikan ya. Di Prodi Los Mawi, teman terbaik kamu, this Ina with us.

0: tebak-tebakan apa pula itu?
1: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang enggak bisa dilakukan sama manusia.
0: Apa rupanya?
1: Jawab dulu dong.
0: Nyerah lah, malas mikir aku.
1: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
0: Menjilat siku sendiri? Enggak bisa.
1: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
0: Hah? Sabar, aku tes. Susah. Enggak bisa.
1: Yang ketiga, enggak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba. Kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
4: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
3: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
4: Ogah, males ah, mager.
3: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
4: Yah, malah ikutan mager.
5: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

95,5 Komedia Radio Langsung ya teman terbaik kamu. Selamat pagi Top Radio. Jangan lupa nanti di jam 8 pagi akan ada sepeda ya. Selamat pagi teman Radio. Untuk kalian yang mau on the way berangkat, semoga lancar semuanya hari ini. Diperhatikan lagi, dilihat lagi Top Radio apa sih yang tertinggal ya, jangan sampai ada yang terlewatkan. Apalagi untuk kalian berkendara roda 2 ya, patuhi peraturan lalu lintas. Roda 4 juga sih, sama-sama pengguna jalan. Kalau roda 2 tuh kan harus lebih spesifik ya, harus pakai helm. Kalau ada penumpang 2 juga tetap pakai helm ya, jangan alasan kan bukan saya yang bawa motornya tapi saya numpang, gak, tetap teman Radio. Jangan sampai helm itu membuat kalian ngerasa malas menggunakannya, alasannya takut rambut rusak lah, takut jilbabnya rusak. Gak gitu ya teman Radio ya, gunakan aja kan itu adalah salah satu alat yang bisa membuat kita aman, safety ya pada saat melakukan perjalanan.